Selamat pagi Wargi Setia, masih di Halo Selamat Pagi ya. Masih Ulpi yang nemenin Anda semuanya. Baru satu jam doang. Dan terima kasih banyak untuk Anda sudah kirimin chat WhatsApp-nya di pagi hari ini.

Kita bacain satu persatu. Ingat ya, kalau lagunya ada kita puterin, lagunya nggak ada enggak kita puterin gitu. Ntar naon atau lagu ratu ayah, lagu tata ulpi kedua puteran kos pangal gitu. Ada Mak Aici Pokek, selamat pagi. Mangga nyangakeun Mama Ai lagu Kicau Mania nata. Kakak Mama Ai Cipokek selamat pagi. Tambah semangat pagi hari ini ya. Mama Ai datang semua senang. Ada Puruta, Putra RR juga selamat pagi. Assalamualaikum Teteh Ulu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Alhamdulillah bisa mendengarkan suara Teteh lagi. Lagunya Pengen The Bagindas Empat Mata dikirim buat semuanya yang lagi mendengarkan Teteh siaran. Buat Teteh mas, semoga sekeluarga sehat selalu. Amin, terima kasih ya buat doanya. Ada 2483 di Mama April di Cangkuang. Selamat pagi Mama April. Assalamualaikum, lejang pagi Teteh cantik. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Enakan moyannya Teh. Iya, lagi tiri seperti ini mah emang paling enak moyan ya solusinya. Ayo gitu gemoal si duru dina hawu. Ya, kumargi sekarang mah sudah jarang ada yang punya hawu gitu ya. Anak zaman sekarang bawa apa leuna naon cenah hawu. Kalau zaman dulu kan ya apalagi pas punya Nini Aki gitu tak masih ada tah. Kerupi kerunyu-unyu dulu gitu. Geuleuhureun hawuna teh ya batok geuning. Eusina teh uyah gandu, uyah dibeuleum gitu. Teuing dipurulukeun kana sangun diakeul dina dulang. Ih, sugan. Bari si duru palingan hawu. Eleuh, we pokona. Cung nu ngalaman berarti kita hampir seumuran ya. Iya seperti itu. Itu siapa nenek baheula gitu apalkeun. Si teteh ieu mah cenah kudu aya uyah beuleum. Camotan we gitu enak da. Uyah nage asin dia, Ba. Di beuleum mah geus catang hawu geuning. Asin uyah na teh. Kicau mania. Ya Mama April, selamat pagi. Mangga bade moyan ya. Bade ngadongor radio atuh moyan nanya. Laguna cenah teteh cantik separuh napas dikirimnya buat Mama Putri, Mama Ido, nu manco bade ngadongkeun. Dede Ati nuju beberes bumi. Spesialna buat teteh Ceolang. Hatur nuhun teteh, sama-sama. Salam Mama April di Cangkuang.

Hai kau, selamat pagi. Lebar ke Persija sama Peralta mau bisa becar-becar acan. gue gak bacan aja ke rumor nama ayah nanti budget nanti gede gitu. Sampai melebihi budgetnya yang udah Persib siapin buat beli-beli pemain teh cenah. Cenah gitu mang. Hafal dah, tanyepeng abi mah. Ning cenah ke Persib lancar. Lagunya kita cari dulu, mudah-mudahan ayahnya mang. Ada Mama Naila juga, selamat pagi Mama Naila, pagi teteh cantik, pagi apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Dingin banget. Apa mau tidur? Apa mau bangun tadi pas bangun tidur? Aduh, malesnya. Ini satirisnya an. Ini mas. Lagu nah biar semangat. Lagu itu enggak ada tadi Opi cari, ternyata tidak ada. Salam buat semua para jaiter-jaiter Cisuti, Cipokek, semangat walaupun cuaca dingin. Spesial buat teteh, sehat selalu. Makasih teteh cantik, sama-sama Mama Naila. Ada Pak Al juga, selamat pagi. Teteh Ula biogi hadir, cenaya. Sok inget jaman bahula. Ger jaman-jaman tanpa mengenal resiko rumah tangga. Namun cek joker mah kapan kau kembali. Tanyambung ya. Kudu nanti lagu nanti nya. Piraku yang gubuk derita mah. Tidak ya sebelum mengenal resiko rumah tangga. Namanya. Kudu lagu Sunda gitu tah anu dihujat ku istina. Anu kacida piraku resiko. Terus senarian asa perakatan atas itu nyambung ya Pak. Ada Amar, selamat pagi Amar. Masih setia teteh cantik tawis manco laguna cinta dan air mata. Peral tadi perebutkan ku tim papan atas tapi Ramon asa rehenya teh. Ramon teh asa rehena teh tapi tetep we kalem we si manis. Eta Serina ya ku manis amonnya maru ya. Ada Bibi Cit juga, assalamualaikum pagi Teteh Ulna. Waalaikumsalam pagi juga. Aku hadir biasa bari nyupiran teu maju-maju geningan. Pajukeun atuh kali-kali ya. Bantuan cenah merayu si Aa biar titik. Hayangnya apa? Tolong izinkan istrimu ya untuk sedikit bergerak. Oh, sedikit di kamar kamu mana wungkul cenah. Untuk sedikit beredar di hari ini ya. Tolong diizinkan. Amanda ayo Teteh Neng. Kalem we, moal moal kayak diuih kan utuh. Entah kita yang terdiuih, usah uih punya lira gitu. Lagunya egois, selamat semuanya. Spesial Teulna yang bertugas. Semangat tugasnya. Tuh, atuh, ya piraku deh, ya piraku siaran bari jeng mawek-mawek. Apa nanti rame, piraku deh menye-menye siaran deh. Udah mawek-mawek, asa piraku kapan? Sakalina juga kia oge ada kersiaran nungkul. Don't think wrong about me, but you want to think wrong juga pekweh tenanawan gitu ya. Pekweh it's okay for me. Indra Dogar, selamat pagi. Assalamualaikum pagi teteh cantik dan murah senyum. Sehat selalu teteh cantik. Waalaikumsalam, terima kasih. Hujat tigra. Lagu nate tabah cenai. Yang dari adanya juga yang dari Dayu Age kumaha. Soalnya buat Mang Amir Acong, spesial buat teteh cantik seorang. Hatur nuhun sama-sama Indra Dogar, selamat pagi. Mama Naila gentos teteh ku jangan tunggu lama-lama. Siap nanti lama-lama aku diambil orang ya. Aku digondol duda ya. Dihujat diwe gara. Selamat pagi untuk semuanya wargi. Terima kasih sudah kirimin chat WhatsApp-nya. Dan mari kita nikmatin lagu-lagu yang sudah Anda pilih terlebih dahulu. Ya.
Lut ayah Nabila, teteh lebar cina babon lah dipijen ke pemandangan sekalian soca ke burung. Ya sahoyong makitu, iya sahoyong ibu-ibu cina kebanyakan gitu. Ah, di teteh lebih mah etam pada ayah syukur, alhamdulillah hentinya piraku. Ada Pak Al, ya teteh botram hela biar semangat menghadapi kenyataan. Mangga, Mang Pak Al, menuna meni mantap ya. Sok mangga wilujangnya sih ngeraos. Kita sambalnya meni berem gitu. Iu, curiga sambalnya yang tidak lebih sukai itu mak aroma ananya. Ayo lagu meresep sambal terasi. Tidak asli nam, tidak, aku tidak suka. Karena ada ari etama, ari selera orang kan beda-beda ya. Lain orang, lain seleranya, lain kepala, lain lubuk, lain hatinya. Lain lubuk, lain airnya gitu. Nah, cina terus sama tarasi, aduh kak, terus apa ya? Burung menari, naikkan tensi, angkatlah topi. Kenapa mungkin aromanya terlalu sengak mungkin ya, mungkin. Gening kadu cina itu aroma, ada beda. Kita melihat tarasi. Bibi cita, jadikan guling-guling di pudunan, tah, eta cekom, cekami, oke, ide bagus, kapan tadi malam, tah, eta ide bagus, pakai, punya ide bagus. Pagi, tak upi pagi juga buat Jang Toing, pagi juga buat Pak Al, lagu na, atunya, lagu, atunya, lagu na,

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang belulang, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

Dan kembali Ulpi kasih info lagi untuk Anda semuanya, wargi, bahwasanya Persib Bandung ini tidak hanya melepas sejumlah pemain, tetapi juga sosok penting di kepelatihan. Pelatih fisik yang selama ini mendampingi para pemain yaitu Miro Patrick resmi dilepas Persib Bandung setelah bertugas selama 3 musim. Selama bersama Wong Bandung, Miro Patrick turut mendukung masa keemasan Persib termasuk lewat hat-trick juara Persib Bandung. Dan bersama Boyan Hodak dan juga Igor Tolik, Miro Patrick menjadi pelatih yang turut menyumbangkan gelar untuk Persib Bandung. Miro Patrick juga mengungkapkan arti Persib Bandung yang memberikan kesan tersendiri bagi dirinya. Dia mengatakan 3 tahun bersama, 3 tahun yang tak terlupakan, dan 3 gelar juara kita telah meraih sesuatu yang benar-benar istimewa bersama-sama. Begitu katanya. Dan terima kasih atas setiap momen, setiap tantangan, setiap kemenangan, dan setiap kenangan. Begitu kata Miro Patrick di unggahan Instagramnya. Sedih kalau dengar kata-kata perpisahan, aku suka sedih deh. Apresiasi besar pun diberikannya untuk jajaran pemain, pelatih, ofisial, dan juga manajemen yang sudah berjuang maksimal bersamanya. Miro Patrick mengaku merasa terhormat bisa menjadi bagian dari perjalanan Persib Bandung. Miro Patrick pun menilai Bobotoh memiliki peran besar untuk menambah motivasi bagi tim. Dan dia berkata terakhir, terima kasih kepada Bobotoh. Semangat, kesetiaan, dan dukungan tak tergoyahkan kalian telah mengantarkan kami melewati setiap momen. Terima kasih telah percaya kepada kami, berdiri bersama kami, dan menjadikan 3 tahun ini tak terlupakan. Begitu tutupnya. Sementara itu, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan mengapresiasi atas dedikasi, profesionalisme, dan juga komitmen yang telah ditunjukkan oleh Patrick selama menjadi bagian dari keluarga besar Persib Bandung. Miro telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perjalanan Persib dalam beberapa musim terakhir. Dengan dedikasi, dengan disiplin dan profesionalismenya, ia turut membantu menjaga performa dan kebugaran para pemain sehingga tim mampu tampil kompetitif di berbagai kompetisi, begitu kata Aditya pada hari Jumat kemarin. Aditya juga mengungkapkan selama 2 musim mendampingi Persib, Patrick ini memberikan kontribusi besar dalam membangun, meningkatkan, dan menjaga kondisi para pemain. Perannya menjadi salah satu fondasi penting yang membantu tim menjaga konsistensi performa sepanjang musim menghadapi padatnya jadwal kompetisi domestik maupun kompetisi internasional. Aditya juga mengatakan pihaknya mendoakan yang terbaik untuk Miro Patrick dalam perjalanan karir berikutnya. Semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkahnya. Hatur nuhun atas seluruh dedikasinya dan kontribusinya untuk Persib, begitu katanya. Aditya juga mengatakan pihaknya meyakini bahwa kontribusi yang telah diberikan oleh Miro Patrick akan selalu menjadi bagian dari perjalanan dan juga pencapaian klub. Atas nama seluruh keluarga besar Persib, manajemen menyampaikan terima kasih atas pengabdian, kerja keras, dan kebersamaan yang telah terjalin selama ini. Begitu kata Aditya Putra Herawan.

Sementara itu, kembali ada pemain Persib yang dilepas oleh Persib Bandung, yaitu Zalnando, yang memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Persib Bandung kembali memutuskan tidak memperpanjang kontrak pemainnya, dan kali ini adalah Zalnando yang harus mengakhiri kebersamaannya dengan Persib jelang persiapan menghadapi Super League 2026-2027. Pemain asal Cimahi, Jawa Barat ini gabung ke Persib pada awal Liga 1 2019 ya. Berarti udah berapa tahun di Persib dia? Tujuh tahun ya. Didatangkan dari Sriwijaya FC pada era kepelatihan Milian Radovic, dan kehadirannya saat itu diproyeksikan untuk memperkuat sektor kiri pertahanan Maung Bandung. Musim debutnya bersama Persib memang belum diwarnai menit bermain yang banyak, dan pada Liga 1 2019 Zalnando tampil dalam 7 pertandingan, tetapi di tengah persaingan yang ketat, Zalnando terus menunjukkan komitmen, profesionalisme, dan juga semangat untuk terus berkembang. Perjalanan karirnya bersama Persib pun diwarnai berbagai dinamika. Setelah kompetisi sempat terhenti akibat pandemi COVID-19, Zalnando justru mampu menunjukkan perkembangan yang signifikan di Liga 1 2021-2022.

setelah dipinjamkan ke Persik Kendiri, Rezaldi Hanusa akhirnya resmi mengakhiri kontraknya bersama Persib Bandung. Selama 3,5 musim ya menjadi bagian dari Mang Bandung, Rezaldi Hanusa bergabung dengan Persib pada putaran kedua Liga 1 yaitu 2022-2023 di era kepelatihan Luis Mia. Kehadirannya saat itu menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor kiri pertahanan sekaligus menambah kedalaman skuad dalam menghadapi ketatnya persaingan kompetisi. Pemain yang akrab disapa Bule tersebut mampu beradaptasi dengan cepat dan pada musim pertamanya ia tampil dalam 12 pertandingan dan langsung menunjukkan kontribusi positif bagi tim. Konsistensi, pengalaman, serta etos kerja yang menjadikan Rezaldi salah satu pemain yang diandalkan di lini belakang. Jadi sudah ada beberapa pemain yang sudah dipastikan hengkang dari Persib gitu ya, mengakhiri kontraknya. Pemain-pemain lokal sudah ada beberapa gitu. Entahlah perombakannya akan ada berapa pemain baru, berapa pemain yang dilepas seperti di awal musim 2025-2026 ya, perombakan yang luar biasa dilakukan oleh Boyan Hodak. Entahlah di era kepemimpinan Igor Tolik sekarang ini akan seperti apa, apakah akan tetap seperti eranya Boyan Hodak, karena dia ada secara gitu kan, Igor Tolik itu adalah asistennya Boyan.

lagi nanti ya dengan info-info yang info mas satu lagi katanya ya, dari jam 8 sampai jam 9 nanti ya. After that, Lulu juga bakal bacain chat-chat WhatsApp Anda yang sudah masuk di sini lewat 081222811101. Nantikan aku selalu ya.

0: geur naon ceung?
1: Iya, geur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermatsel deh.
0: Naon ceung?
1: Cermatsel.
2: Leres para wargi. Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermatsel ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermatsel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermatsel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: 98,9 Sukabura.

0: 98.9 Suka Burung.
1: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aisa, jamu tetes herbal.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

89 FM Radio Sukapura Karangnunggal Genah Marana Ngarena. Teteh Ulfi di sini yang masih nemenin Anda pakai F lo, jangan pakai P. Sampai dengan jam 9 pagi ini. Kembali kita bacain chat WhatsApp-nya sudah masuk di sini, Wargi di 081-222-81101. Selamat pagi buat Mama Talita. Assalamualaikum, selamat pagi Tete. Waalaikumsalam, di pagi yang cerah gini. Mudah-mudahan sehat selalu, dimudahkan rezekinya, berkah barokah, amin. Spesial untuk Tete, semangat tugasnya aja. Salamnya untuk lagi dengerin aja, lagunya pengen nemu katanya. Nemu apa? Kasih tahu tuh. Hayo ngabin nemu dah. Kemudian selamat pagi juga buat Mazia. Assalamualaikum pagi Tete cantik. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Semoga Tete selalu sehat ya, amin. Lagunya baik-baik sayang dari Wali. Salamnya para Jeter Ciseti, semangat gasken terus meskipun dingin, spesial buat Teteh. Makasih Teteh, sama-sama. Berarti merata dinginnya ya, bukan cuma di rumah aku doang. Bukan cuma di rumah orang-orang yang berjauhan sama pasangannya. Dinginnya merata sekarang. Kau jadi sultan dulu. Ada Manur juga, selamat pagi. Halo Teteh Neng, halo. Selamat pagi juga. Selamat beraktivitas kembali, semoga sehat-sehat selalu ya buat Teteh sekeluarga, amin. Buat Mama Nur juga sama, semoga sehat selalu. Ya, lagunya pengen gala-gala. Hatur nuhun Teteh. Mangga sami-sami tekeng hilap dicengekan gala-gala nanya. Ada Putra RR, terima kasih Teteh lagunya Mangga sami-sami. Kemudian ada sebentar. Pura-pura enggak tahu. Ada Evin Banten juga, selamat pagi Hapura Teteh Neng, hari lagu Dewa Tetia saya putar deui dikarenakan geus diputar. Ganti ku Coldplay we-nya. Cina, insyaallah kita lihat waktunya aja dulu nanti ya. Ada Pak Al, nuhun teh sambal tarasina unggal poe karena sambal tarasi. Jadi tarasieun abi teh da leleumpangan jam 1 gitu sieun. Leca anggo panon poe. Jam 1 siang itu. Jam 13 itu, bukan jam 1. Dasar, tunggu udah pakai senter jam segitu ya. Amar, selamat pagi. Hatur nuhun laguna teteh cantik sama-sama. Ada Pak Kuin juga, selamat pagi hadir teteh. Selamat buat Indonesia, pokoknya mas salut. Tecenah di pasu grup era 3-0, ngabalas di final 3-0, bangga sama voli. Oh, Ulfi gak ngikutin kalau voli. Teteh kemana off streaming? Oh, tadi iya, katanya ada yang bilang streamingnya off katanya. Tapi udah ada Ulfi tadi di on kan, nggak tahu dari awal pas Ulfi on mic juga udah on. Kalau streaming mah udah ada beberapa yang ada beberapa listener juga kelihatan kan Pak Win gitu ya. Jadi pas barusan ada yang bilang streamingnya off katanya gitu. Pas dilihat iya ternyata off, udah di on kan lah sama Aki gitu. Nggak dicek lagi tadinya gitu ya. Tahu kenapa itu, padahal aku nggak matiin. Beneran enggak aku mah. Jangan kan matiin streaming, matiin perasaan aja enggak bisa. Ya. Kemudian lup-lup terus tadi nama tah sok atuh mohon mangganya ngakeun ngawak Pak Queen, selamat pagi. Ada Kakek Salim juga, selamat pagi Kakek. Pagi kan Kakek teh lagu sebujur bangke da bager. Iya atuh. Saun dibutuh bager kata Teneng mah mau pasihan lagu naon ge da bager katanya. Selamat pagi ya untuk semuanya. I'll be right back. Balik lagi nanti dengan info, mudah-mudahan waktunya cukup, waktunya bisa gitu. Di sini di halo selamat pagi.

0: Yalah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh, netate panon fi atuk setukeran di jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, di lain ke rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atu banete kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gustin, wagung atama cedung li, gara kuat li, akan gara sok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem, saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi. Geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

sudah berada di penghujung acara. Sepertinya kalau bacain info pagi ini malah keburu deh. Kita baca WA aja ya, chat WhatsApp aja ya. Nanti lagi aja. Udah gak keburu waktunya, harus infocast pagi hari ini ya. Tapi pasti lihat-lihat juga gak ada yang sedikit relate sama sama keadaan sekarang-sekarang ini gitu ya. Jadi ya gak apa-apa lah, kita skip aja dulu untuk hari ini begitu ya. Nah, Bibi Cid, selamat pagi. Lagunya Egois dari Lesti. Buat siapakah lagunya? Apakah buat seseorang yang memang egois dan mengakui keegoisan? Atau buat siapakah?

Bibicit sami di DG tiris betahen cina dingin kia mah. Eta mama talita bisa pada melakukan bibir guling-gulingan. Sok ngameh viral. Gulingan nina pudunan cina tasi bibi tamah talita ta. 4649 selamat pagi teteh. Ngiringan salamnya buat semuanya yang selalu mendengarkan Radio Sukapura. Lagunya Kicau Mania. Ih, lagu itu dari tadi udah diputerin jam 7. Baru ini ya, baru gabung ya. Ada Mama Talita juga selamat pagi. Alhamdulillah kata pipisan laguna teteh mani langsung tak puterin. Teteh baik sekali, sehat-sehat tetehku sama-sama. Eta mah kebetulan aja pas antriannya pas kena gitu tah. Jadi kan ngantri laguna teh. Nah, pas bagian Mama Talita maju gitu-gitu tah lah. Tebih nawe ti antrian eta gini. Ada 3607. Assalamualaikum pagi Teteh Neng. Waalaikumsalam. Zens AR hadir nyimak selalu dari kawasan Parakan Salak Sukabumi. Hai Sukabumi, selamat pagi. Ipo cuaca halum hem untuk saat ini. Ah, geningan sama. Berarti kita ada di langit yang sama ya, di bawah langit yang sama. Duka info cuaca di palihan si Etama. Duka di Etama. Duka mendung, duka hujan. Atur nonton tanding, maka sami-sami sehat-sehat, sami-sami ya. Buat Ayah Nabila juga selamat pagi. Assalamualaikum teteh cantik, masih kena tiris. Biar mah bade ibak, cenengilikan manuk. Te ayah ukur ayah sayang nahungkul. Pek deket yang po, de cena di sisi. Tirisan orang manuk oke. Enang kurung nanti nyempo de cena di sisi. Ada habisnya ku ucing. Mama Naila, terima kasih teteh lagunya si Mamang yang disenggol, semangat kan, semangat Mamang, ku teteh disenggol ya, semangat naon gitu teh, beberodna naon si Mamang, apa ngalarmutan teteh, bicit buat anu hayok bulak balik wae cenah, mules teteh tak bulak balik wae. Mama Talita bujang guling-guling napudunan katongoh mapage engap. Enggak perayub cina ya teh. Kunaona tuh. Eta masih bibir ada gugulingan sih ditonton. Gugulingan cina kokosehan gitu tah. Saya gigi kena kesik. Bunga kemangan, bunga pasir.

Ada Josta juga, selamat pagi. Assalamualaikum Neng Ulpi. Waalaikumsalam. Sekarang sekitarnya cerah dong Neng Ulpi, cerah dong. Kan ada Neng Ulpi di sini, jadi cerah. Neng Ulpi gitu. Pakai F dan pakai P. Lamanya. Berhubung waktu kebersamaan kita udah tinggal sedikit lagi, jadi kayaknya Ulpi mesti pamit sekarang. Ya, mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Mohon maaf juga untuk lagu yang gak sempat Ulpi puterin pagi hari ini. Semoga lain kali bisa. Ya, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda semuanya, wargi. Selamat hari Senin. Semoga semuanya dilancarkan sama Allah ya, diberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semuanya. Ya, Daulpin Ali pamit, wargi. Selamat pagi sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Majikan hari ini. Hari apa, Jeng? Hari Senin.
1: Senin.
0: Apa mau kayak nanya? Mengawali jumpa kita ada suaranya. Kiceng mangga sana cucu cahyati dalam bumi semakin panas. Kesberang deh.

Idul lagu naron ceng. Ceng. Iceng eh. Eh. Naon judul laguna? Bumi semakin panas dah. Terek makin panas kumaha mangapin geus kaluar ieu. Sing cager pin. Allahumma nurung wae kitulah. Mati ningeri mangapin. Takon den kuduna teh sirahna. Atak aja meneh yang buru-buru cincik buru siaran dan kelakunya bumi semakin panas spesial buat pengapin. Kita doakan pengapin dan semua kru Radio Sukapura sing daramang sing sarehat sing sale erartos mesawer. Selamat pagi Macikai. Siang Kang Den, gimana Kang Den? Sat salam buat semua saja lagunya. Kicomani. Kicomani. Yang benar minta lagunya Kicomani ya. Nah. Kang Den sat terus amin. Tapi permintaan lagunya nih. Baru denger sa Kicomani. Mani kok Kicomani kok. Dari siapa nih Macikai?

0: sore kalau salah nanti ya, saya simpan.
1: Kehidupan pun semakin bebas, kebebasan pun.
0: Kakak Marsyang, Kang Den, Bunda Tois Manco, mundur lagu Romantika. Atunun. Roma.

ke kamar mantikannya siap. Ayah Nabila, ayahnya nih. Assalamualaikum Kang Den Iceng Wilujeng Enjing, kumaha sehat. Kang Den Iceng hayang lagu Nati Mansur judulnya Buta Karena Cinta. Intun kaisa dayana. Terima kasih doa Anda semuanya. Kalau kamar mohon kicau mania si Gana. Ini maksan mohon. Mohon kak kamar atas dukungan. Buta karena cinta

Ustadz Ayah Nabila. Nah, sementara kita dengar pesanan dari teman kita yang paling awal tadi. Kalau Anda nggak sulit-sulit.

0: Reja Dharmawangsa juga bukan ini lagunya ya. Buat yang minta lagu ini, yang awal sekali, ah ngaraco itu aku mah. Oke. Okay. Ini acara kita dangdut. Roma Irama langsung ke lagu romantika.
1: Saya harapkan akan merupakan nasihat untuk kita semua. Agar tidak lupa daratan dalam kegembiraan. Dan tidak pula putus asa dalam kesedihan. Teman-teman, mari kita dengarkan sebuah lagu kami yang kami beri judul Romantika.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan apotek.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes.

Indra Gopar berikutnya. Indra Gopar, Indra Gopar. Assalamualaikum siang, Tete Ijeng, Mbak Henol. Ini ngerayut, ngerayut. Nah, terus saya ngukin lagu nanti Oma Irama joget. Salam kaum Tata Nuju Ngasuh. Tata mata taruh cingan gitu ah. Tata, Om Tata. Lagu joget di Roma Irama, saya cari dari tadi gak saya temukan. Tapi lagu Roma sih banyak ya.

Sang Ganti masih dari Roma Irama. Lain, langit berduka ya, langit pun berduka. Suka ting kumaha ya teh. Ah, telepon dari Roma Irama ya. Buat Indra Gopar, sorry.

Assalamualaikum pagi Kang Den, pagi Zen AO, ini namanya Zens AR dari Parakan Salak Sukabumi. Oh, orang Parakan Salak hadir. Request lagunya Permata Hati. Permata Hati, nggak ada, kita nggak punya nih. Kita coba ya.

Ada juga dari Evita Mala, ada Permata Hati. Kalau dari yang Anda minta, memang kita nggak punya. Ya. Ya, saya ganti lagunya dari Evita Mala.

James Air dari Parakan Salak, Sukabumi. Berikut Mas Topan siangkan Deden. Mas Topan dan lagunya Tabir Kepasuan. Tabir Kepasuan dari Bang Roma ya. Iya.

Kabir kepalsuan dari rumah irama. Ada, tenanglah. Kamah topan, sawer mah topan. Sawer, sok pilih badai sawer kubulu kelek kwer. Lah sok gitu, pilih badai mau iyo sama topan. Aduh, kita dengar lagunya dari Roma Irama. Padang selaku langit pun berduka. Kita dengar nih.

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

mati soto ayam yang sedang dinikmati. Sop iga sapi bersama nasi, pastinya bersama nasi. Tolong nikmati semuanya.

0: Allah ya Robi aing gablek salaki teh mele kesel beurang peuting nganulung tun eta teh panon teh atuh sutukeuran jeung jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu
0: aleh ye kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat teh akang gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

Andri Dewo berikutnya. Assalamualaikum, pagi jelang siang Adeden Kaliteiseng. Pagi jelang siang Andri. Oke, lagunya Cak Sodik numpak Raiking. Oke, siap. Siap. Pamit emah. Pamit emah luka hati luka diri weta dela dikintun kang sadaya pendengar sukapura. Adeden Sasla selalu atuh nuhun. Sawangsuna, terima kasih ya buat Andri Dewo ya. Nah, alhamdulillah sehat sekarang ya. Terima kasih doanya dari Anda, Andri Dewo dan teman-teman yang lain ya, yang biasa denger acara ini. Berikutnya dari Ajian ya. Assalamualaikum kandain sarang teh ijeng, masih setia mancoh yang laguna seni Bang Haji Roma Irama. Satras Kang Den, amin, terima kasih buat Ajian ya. Gian.

Satu lagi Pak Queen. Halo Papa Queen. Pak Queen, assalamualaikum Kang Den. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Hari ini saya mulai ya, sehat sekarang ya. Lagunya Anak Mama. Request lagu Anak Mama Munte Ayam. Takdir wainya tenun. Anak Mama, Anak Mama. Kalau tidak ada takdir. Oke.

0: kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan apa.

Wahai kawan, kita adalah bangsa yang berketuhanan. Tentu tak pantas kalau kita bersikap seperti setan. Dan kita adalah bangsa yang berkemanusiaan. Tentunya tak pantas kalau kita bersikap seperti hewan.

0: Ice?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya Ice papal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Ya, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Ice hayang Facebookan.
0: Halus HP enak. Meli di mana, Ce? Cik, ngilikan.
1: Ya, HP menang meli di Cermat Sel, Dad.
0: Naon, Ce? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

bacaan. Assalamualaikum siang Kang Deden, Teceng hoyong laguna Gentra, Gentra Cinta. Baru denger saya ada lagu Gentra Cinta kasadaya. Para jaiter semangat gas terus.

Kesan salim siang kan ada ente ceng asa hoyong lagu gantungan baju caca. Oh gantungan anak Maya cek Kesan salim. Wanu kang salim ya teh gantungan baju. Buat mana ilah silakan mau kalau mau diganti dengan lagu yang lain.

Hatur nuhun Kang Den laguna. Satorokah Kang Deden sarang keluarga. Terima kasih Gian. Buat Gian ya. Epin Banten. Lajeng enjing kene Mang Den sarang Ijeng. Kumaha darama ngalamilah sasat.

0: Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukabumi.

Ayu sadaya orang kesonten orang sambil main bolet. Bolet dah ada dia mah bolet. Nah hari kaya Epin kenak-kenak mulang kalembur. Berikutnya Jang Toing siang Kang Den Teiceng siang Jang Toing sama naon yang selalu didinya do si ganunya kaya Toing. Berikutnya ayah Nabila Kang Wios double sop hoyong dua kali Kang Wios hoyong ceroma irama judulnya narapidana ke orang milari manawi ayah Nabila dan Japra yang belum dari tadi lainnya nembongkan potong kia we. Aduh, assalamualaikum ganden hadir minta lagunya jerak jumpa lapa salam spesial buat Iceng. Eta mental lagu jerak kain.

Lagunya Jera boleh, ya Pra, boleh Pra. Soalnya sariaken we dibungkus dibungkus naon. Kejok koneng. Isi capek negek dahar gitu. Iya tuang. Aduh. Japra boleh jap ya. Iya noyong dobal cenaden naon. Si Roma Iraha ya.

yang kecuali satu ini saya baca nih. Assalamualaikum Om Siang, ini Rido Kodok Rancapari Uken Laguna Megijet Anggur Merah, enggak saya temukan ya. Sama kengau penyiar Ongge Kasadayana ya. Ini dari Megijet, tapi bukan yang Anda minta. Yang toing gitu deh lah ya. Teman-teman lain, Epin Banten, Dadan Japra, sama mohon maaf buat semuanya ya. Ini adalah merupakan nomor paling akhir di kebersamaan kita dangdut siang racikan hari ini. Maggie Jet, Mata Air Cinta. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf dari segala kekurangan. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: asamane ngangres ngangres ngangres majar kenta de
1: ada kubur di kapitu sana gelap nada
0: mangga nyangakeun eus kumari dina jemplang lempang muara beres
1: sada umput-umput
0: ke ieu teh
1: kendal
0: sada cia hiji dua hiji siang Kang Den Bunda tawis manco mundut laguna nyerina tadi dia ari batara hatur nuhun oh nyerina tadi dia cenah karunya teuing budak teh geuning gerakan nyeri ke amar
1: bilang lang
0: dia cinta
1: nyawar

0: kan keur bodas kasebut ngaran keur leutik kasebut ngaran
1: euleuh nyerina nyerina mana waduh kapalit punten ka kamar teh aya lagu anu dipundut teh nyerina tadi dia ari batara

0: Iya bener. Dan Japras raja membuka eta lagu sadarek ngawinkeun kitotong.
1: Waduh, sahanu bubuka nyarita kitu tetak wadenen.
0: Dan Japra
1: tabakat.
0: Tuh nyakawina wargi Sukapura nu dina ayeuna mah di Sigawir di Sikluk Kang Ngaler Petan Kidul Kulon kawina ragaji besi cina spesial kanggo Kang Deden matugas.
1: Hayang ragaji besi cina bere wa. Ujung wadahna.
0: Sok.

0: Raga ji bosi agate. Tilu pemuda cenah keun lah pokona raga ji bosi jeung teh. Manawi we leres.
1: Lokat malah.
0: Andri Dewo assalamualaikum sampurasun adeden. Kana teh iceung tepang deui. Hoyongkeun laguna ti Doa Sumbang Panyakit Hate. Pami taema duri Tasikmalaya we cenah. Andri Dewo, Andri Dewo.
2: Punya kita hati wanya.

Kakak segala rupanya kunaon iya. Maros kena-kena kara anyar tepung. Assalamualaikum siang Kang Den kali Ijeng, kali Jang Totong kumaha kabarna? Ami absen. Laguna daun hiris. Maros. Daun hiris Den, daun hiris. Duka ya duka teu ayanya.

0: Assalamualaikum, lujang siang Aden.
1: Sarua.
0: Iseng oge jang totong mugi salamin Aden lagi nanjar kesehatan, keselamatan, salam kausadaya wargi satia. Hayang laguna tega. Tega, tega. Kayak orang pilari urang.

Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

isi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: ya Robi aing gablek sareng kita melekasa berang peutingan nungtun eta teh panon teh atuh sutukeuran jeung jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi sareng kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ya kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat teh akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngager blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat,

Punten ya Mas Sanes lagu Sundanya. Mohon. Aduh. Kakak Amar anu mundut lagu nate ti Yayan Jatnika deinya dina lagu nate berat. Kita lepat judul lagu tah sok seda Yayan Jatnika mah. Mangga sok tah. Nusanes. Tapi da acara nage Sunda Sanes.

0: ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekasa. Berang putih nganunung tuh, nata teh panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae ini aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ye hiji itu, cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun pengobatan anu jetu.
0: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: Naonce?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Beli di mananya? Lah kudu bingung ceng jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala aya.
1: Tuluykeun ceung. Tadi laguna teh di radio kitu. Cundona teh. Anu mah gagah cinta. Ayeuna mah gagahna. Timuraluknya hoan. Sok kana lagu-lagu panutup ya. Nuhun kana parantos kersa tadi. Parijeung ya kitu teh hapunten atina kiranganna. Jangan lason kesalahan, mangga orang teraskan hiburan anaknya.

0: Kalian apa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

0: Kustian dina lagu salajengna naon tong tete laguna teh?
1: Laguna wa.
0: Nya, naon?
1: Budak Tunggara wa.
0: Tunggara.
1: Oh, anu, loba kanjeri we kitu kadelen kaditu lain.
0: Watir nya tong.
1: Matak totong watir kacida. Bangun tangi rek dibere duit ku totong.
0: Boga duit na.
1: Nya tentu.
0: Boga duit rek mere duit.

Ayo Den. Nah siap pun dan kekirangan anak wiru jangan leson kasadayana. Paturai insya Allah dinten enjing urang sarangan deh. Urang tutup ngosyang dinten yang makubilahi topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ngarenas. Sukabura FM.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Kalau dilihat CCTV ada dua yang masuk ke TKP. Di sini sebenarnya ada dua motor, empat orang.
3: Ada yang namanya gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Nah ini kita ingin ayah itu berperan lebih dalam tumbuh kembang anak gitu ya.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di kota Bekasi, seorang balita salah menerima jenis vaksin kini didiagnosis mengalami radang otak. Polisi akan terapkan pasal berlapis terhadap TH, tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan. Orang tua korban pencabulan laporkan pelaku di Ciampea, Bogor. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Seorang balita di kota Bekasi salah menerima jenis vaksin saat menjalani imunisasi di salah satu puskesmas. Balita itu bahkan didiagnosis mengalami radang otak. Menindaklanjuti kejadian, Dinas Kesehatan setempat langsung melakukan pendampingan terhadap pasien dan keluarga.
5: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Satya Sriwijayanti Anggraini membenarkan adanya insiden tersebut. Menurut Satya, kesalahan pemberian vaksin terjadi akibat miskomunikasi saat pelayanan berlangsung. Satya mengatakan balita yang sempat mendapatkan penanganan medis di rumah sakit kini telah pulih dan diperbolehkan pulang ke rumah. Terkait biaya perawatan, Satya menjelaskan pembiayaan ditanggung melalui asuransi yang dimiliki pasien, namun pemerintah Kota Bekasi siap menanggung biaya apabila tidak tercakup dalam asuransi. Dinkes Kota Bekasi juga mengambil tindakan terhadap tenaga kesehatan yang terlibat dalam insiden tersebut. Petugas yang bersangkutan sementara ditarik dari pelayanan untuk menjalani pembinaan. Ia menambahkan kejadian ini menjadi bahan evaluasi bagi seluruh tenaga kesehatan di Kota Bekasi agar lebih teliti dalam menjalankan prosedur pelayanan kesehatan, khususnya pemberian vaksin.
6: Kita sudah memberikan teguran kepada kepala puskesmasnya, juga memberikan saksi untuk tenaga apotekernya yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan obat. Itu pun kita tarik ke dinas untuk kita lakukan pembinaan. Apotekernya tentu kita pindahkan.
4: Perbuatan tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan berinisial TH, 30 tahun, dinilai sudah di luar batas kemanusiaan sehingga penyidik akan menerapkan pasal berlapis.
7: Tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan selama 3 tahun berinisial TH 30 tahun dihadirkan oleh penyidik di hadapan Kapolda Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat serta para pejabat. Dengan kepala tertunduk di hadapan para pejabat dan awak media, tersangka TH mengakui semua perbuatannya dan meminta maaf kepada korban dan keluarganya termasuk kepada seluruh masyarakat Indonesia.
8: Saya minta maaf semua atas yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf.
7: Sementara itu, Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Rudi Setiawan mengatakan, perbuatan tersangka TH sudah di luar batas kemanusiaan, sehingga penyidik akan menerapkan pasal berlapis terhadap tersangka TH.
9: Perbuatannya tersangka sadis kekerasan yang kita kutuk bersama. Untuk itu kami semaksimal mungkin akan mempersangkakan tersangka dengan pasal yang seberat-beratnya. Ini mohon dukungan semuanya supaya kekerasan yang dilakukan oleh tersangka ini mendapat hukuman yang setimpal.
4: Seorang siswa kelas 6 sekolah dasar di Kabupaten Bogor diduga menjadi korban pencabulan pria dewasa.
10: Kasus ini terungkap setelah orang tua korban menerima pesan dari pelaku yang menyatakan alasan anak tersebut sudah tidak lagi datang menemuinya. Bukan hanya berkomunikasi, pelaku yang berinisial F alias Ikim diduga mengirimkan sebuah rekaman video yang memperlihatkan aksi pencabulan terhadap korban. Mengetahui hal tersebut, ibu korban yang bekerja sebagai pedagang keliling langsung terkejut dan meminta pendampingan hukum untuk memproses kasus ini. Berdasarkan informasi keluarga, peristiwa tersebut diduga terjadi di wilayah Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Pelaku yang diperkirakan berusia sekitar 30 tahun disebut memiliki usaha kios fotokopi. Modus yang digunakan diduga dengan meminjamkan telepon seluler kepada korban. Saat korban sedang bermain ponsel, pelaku diduga melancarkan aksinya di dalam tempat usaha tersebut.
11: Pria dewasa ya, ngiming-ngiming itu pinjam HP dan diajak ke tempat usahanya itu fotokopian. Di situ terjadi pelecehan diduga ya. Di sini ya, barang buktinya udah ada. Pelecehannya anak itu, pelecehannya di laki dengan laki-laki.
10: Hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan kasus ini. Keluarga korban berharap proses hukum dapat berjalan dan pelaku mendapatkan hukuman sesuai aturan yang berlaku.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 di Jawa Barat tahun ini mengusung semangat memperkuat peran ayah dalam pengasuhan anak. Upacara Harganas digelar di Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung, Senin 29 Juni pagi. Melalui tema Ayah Wajib Hadir, Pemprov Jabar bersama BKKBN mengajak para ayah untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga hadir secara aktif dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Gerakan ini juga diwujudkan melalui ajakan kepada para ayah untuk mengantar anak pada hari pertama sekolah maupun mengambil rapor sebagai bentuk keterlibatan dalam pendidikan. Menurut pemerintah, kehadiran ayah memiliki peran penting dalam membentuk karakter, akhlak, serta masa depan anak di tengah tantangan degradasi moral yang dihadapi generasi muda saat ini. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan kehadiran ayah bukan sekedar berada di rumah, melainkan membangun komunikasi dan menjadi teladan bagi anak-anak.
0: Sangat relevan sekali dan sangat bagus, yaitu ayah wajib hadir. Tadi dalam sambutan yang saya bacakan, sambutan Menteri Kependudukan Keluarga Berencana menekankan perlunya seorang ayah hadir, bukan hanya sekedar hadir saja di rumah ketemu, tapi tidak ada komunikasi. Artinya ayah harus berperan aktif bagaimana membentuk karakter anak.
4: Selain mendapat dukungan dari Pemprov Jabar, gerakan Ayah Wajib Hadir juga menjadi bagian dari upaya Kemendikbangga BKKBN dalam memperkuat ketahanan keluarga. Melalui berbagai program seperti gerakan ayah mengambil rapor dan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, para ayah didorong untuk lebih terlibat dalam proses tumbuh kembang anak. Langkah ini dinilai penting mengingat masih banyak anak yang tumbuh tanpa kehadiran figur ayah dalam kehidupan sehari-hari. Kepala Perwakilan Kemendikbangga BKKBN Provinsi Jawa Barat, Dadi Ahmad Roswandi mengatakan, peran ayah tidak cukup hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dan pengasuh anak.
12: Ini kan Harganas ke-33 ya, memang kita diperingati secara sederhana di beberapa provinsi dan juga kabupaten dengan tema Ayah Wajib Hadir. Ini sesuai juga dengan linear dengan beberapa kegiatan, diantaranya gerakan ayah mengambil raport ya. Kemudian nanti di awal tahun ajaran baru ada yang namanya gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Nah ini kita ingin ayah itu berperan lebih dalam tumbuh kembang anak gitu ya. Karena kita tidak menginginkan ayah itu hanya mentransfer ya, mentransfer uang, hanya secara fisik. Karena dari data pendataan keluarga ada 29,5% hasil pendataan keluarga di Jawa Barat itu fatherless. Jadi anak yang tumbuh kembangnya kehilangan sosok dari ayah.
4: Peringatan Harganas ke-33 tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat kampanye gerakan Ayah Wajib Hadir, termasuk melalui ajakan kepada para ayah dalam mengantar anak di hari pertama sekolah maupun mengambil rapor. Diketahui keterlibatan ayah dalam kehidupan sehari-hari sangat menentukan tumbuh kembang anak. Karena itu, Pemprov dan BKKBN Jabar mengingatkan agar anak tidak kehilangan sosok ayah, bukan hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping, pendidik, dan teladan dalam keluarga. Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssndijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya. www.radioprssndijabar.net. Aksi pencurian motor di Desa Jati Saengkidul, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon terekam CCTV. Dua pencuri yang beraksi menggunakan sarung dan topi terlihat jelas membuka gerbang rumah yang tidak terkunci dan mendekati sepeda motor yang terparkir di halaman. Salah satu pelaku langsung mengeksekusi kendaraan dan membawanya kabur dalam waktu kurang dari 2 menit. Bahkan dalam semalam, dua motor dikabarkan raib dari permukiman yang sama.
13: Pemilik kendaraan baru mengetahui motornya raib saat hendak menggunakannya. Ia tak menyangka kendaraan yang sudah dikunci stang dibawa kabur pencuri dalam waktu singkat setelah melihat rekaman CCTV. Bahkan tak hanya dirinya, tetangganya yang berbeda blok juga kehilangan motor di hari yang sama.
14: Beneran saya jam sekitar. Yang kelihat CCTV dua, cuma kedengaran motor kayaknya lebih dari dua.
13: Sementara, petugas kepolisian dari sektor Pabuaran Polresta Cirebon telah melakukan pemeriksaan terhadap korban. Petugas juga masih melakukan penyelidikan dengan mengecek rekaman CCTV di sekitar lokasi untuk memastikan pergerakan pelaku. Di Tenggarai, dua TKP pencurian dalam semalam dilakukan oleh kelompok tersangka yang diduga berjumlah lebih dari 3 orang.
2: Kalau dilihat CCTV ada dua yang masuk ke TKP. Di sini sebenarnya ada dua motor, empat orang. Dia tuh jalan balik lagi gitu kan. Terus berhenti, motornya agak jauh, masuk dua orang.
13: Saat ini petugas mendalami keterangan korban maupun rekaman CCTV di jalur yang dilintasi para tersangka. Kasusnya kini ditangani petugas unit reskrim Polsek Pabuaran Polresta Cirebon.
4: Setelah menjalani proses rehabilitasi dan dinyatakan mampu bertahan hidup di habitat alaminya, dua ekor elang berontok bernama Sukma dan Ajeng dilepas liarkan di kawasan hutan konservasi Taman Wisata Alam TWA Papandayan, Kabupaten Garut, Sabtu 27 Juni. Pelepas liaran kedua elang itu merupakan bagian dari kegiatan sinergi bersama untuk alam lestari dalam rangka menyambut Hari Konservasi Alam Nasional HKAN 2026. Kolaborasi antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Barat, Taman Satwa Cikembulan Garut, dan PT Star Energy Geothermal Darajat sebagai bentuk sinergi dalam upaya pelestarian satwa liar dan ekosistemnya.
15: Kepala Bidang Teknis BBKSDA Jawa Barat Andri Hansen Siregar menjelaskan, kedua elang itu merupakan hasil evakuasi tim rescue BBKSDA Jawa Barat. Setelah diselamatkan, keduanya dititip rawatkan di Taman Satwa Cikembulan untuk menjalani rehabilitasi hingga dinilai layak kembali ke habitat alaminya. Menurut Andri, keberhasilan pelepas liaran tidak terlepas dari dukungan Taman Satwa Cikembulan sebagai salah satu lembaga konservasi yang memiliki komitmen mengembalikan satwa liar ke habitat. Ia menilai tidak semua lembaga konservasi bersedia melepas liarkan kembali satwa yang telah dirawat.
16: Ini yang kedua kalinya dilakukan oleh Taman Satwa Cikembulan. Dititip rawatkan itu kalau memang sudah menunjukkan perilaku yang liar dan harus kembali ke habitatnya.
15: Sementara SHS, spesialis Star Energy Darajat Muhammad Riyadi mengatakan dukungan perusahaan terhadap kegiatan pelepas liaran elang didasari kesamaan visi dalam menjaga kelestarian sumber daya alam. Selain mengembangkan energi panas bumi yang ramah lingkungan, Star Energy juga berkomitmen mendukung berbagai program konservasi sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan.
17: Saat ini di Darajat kita mensupport pemerintah menyediakan 274,5 MW energi baru dan terbarukan ya dari pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, kemudian kami pun melihat ide dari konservasi alam termasuk pelepas liaran ini sangat sejalan dengan visi dan misi tersebut.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
4: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Jaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.
3: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mendekesel. Berang petingan nunung tu neta teh panon teh atuh sutukeran jeung jengkol aing awas mah.
4: Lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ieu hiji itu aing teh cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
3: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
4: Atuh urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Eh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal alatan katarajang tumor mata. Struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata na cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan Mutiara Sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ke pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Kini telah tersedia susu kambing Etawal yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawal Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawal pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawal dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
2: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekat berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atau satu kerani jeng jengkol aing awas mah.
3: Lain panon wae ini lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
2: Mana?
3: Ye hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun pengobatan anu jetu.
2: Aleh ye kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat teh akan gara sok.
3: Atuh urang edit.
2: Ayo.
4: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Oke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu ka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: apa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang wargi pendengar Radio Sukapura Karangnungah dimanapun Anda berada, yang masih setia di 98.9 FM Radio Sukapura Karangnungah, genah maranah ngarenah. Dewi hadir menemani wargi semuanya, sudah di bismillahan, alhamdulillah sehat sehingga kembali bisa berjumpa begitu menemani wargi semuanya siang hari ini. Apa kabarnya untuk Anda semuanya? Semoga kabarnya selalu dalam keadaan sehat walafiat lahir batin. Dewi sehat, alhamdulillah begitu. Tidak terasa waktu tanya wargi, perasaan kok cepet banget ya. Hati-hati ya dengan waktu ya. Sehari-seharinya itu terasa sangat cepat begitu. Anda merasakan tidak? Kalau Dewi merasakan kok ya. Kenapa Anda tidak merasakan? Harusnya Anda merasakan begitu. Jadi bangun jam 3:30, sudah subuh, nggak terasa pak pikpak udah jam 6. Ke dapur pak pikpak, tangan udah jam 8. Pak pikpak lagi segala sesuatu dilihat udah jam 10. Lohor rekad itu nama astagfirullahaladzim, masya Allah. Hati-hati dengan waktu, perbaiki diri begitu ya. Karena apa? Karena semakin menakutkan. Kok menakutkan bun? Lini di mana-mana. Di Venezuela 7,4, 7,2, 7,5. Di Jepang 6,3 ya. Belum lagi di Filipina. Ih, naudzubillahi min dzalik ya. Sekarang kan gempanya tidak kecil-kecil ya, tidak 4,3, 4,0 begitu. Sudah nyebrang ke 6 ya namanya. Ih, sararian wargi ya. Jadi isi hari-hari kita semoga dengan hal-hal baik ya. Lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Sehat semuanya, semoga sehat ya. Kita hadir menemani wargi semuanya sampai jam 17 begitu. Semoga kehadiran Dewi bisa menemani wargi semuanya di siang hari ini. Hari yang ke-29 di akhir bulan Juni 2026. Jadi nya teka rasa ya pokoknya mah waktu teka keke pereh ya nama perasaan ngagoler sebentar nges jam 1 dewanya sehariannya. Semoga selalu kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran, selalu diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Yang sakit semoga sabar dengan penyakit yang Anda derita. Semoga menghilangkan dosa-dosa yang dilakukan, yang pernah begitu ya. Nyariat kenapa nyawat gitu, takulanong, kudoa begitu ya. Ceramah pun ceramah ngingetan wela itu dasar riun enonya. Siang buat semuanya, cuaca panas wargi ya. Asal ada ayat tirisan daku kipas angin. Jadi cuaca di Karangnungah panas ya. Sementara cuaca di luar negeri lebih panas. Nanti Dewi infokan untuk Anda. Kita cari tahu hal-hal yang barangkali tidak kita tahu dan kita akan menjadi tahu. Yang sudah nge-WA hatur nuhun nih. Singka gentosan kod.

Sunda sama lagu Jawa. Jawa naon? Jawa naon nya nu bieu teh ngaranna? Jadi ya ada bahasa Jawanya, ada bahasa Sundanya begitu. Tasaros mana dengan nalang?

Perbanyak minum air putih di cuaca panas seperti ini, wargi, ya. Agar tidak dehidrasi atau kekurangan cairan di dalam tubuh. Karena di beberapa negara di luar negeri mengalami cuaca ekstrim dan menimbulkan korban jiwa gitu. Jadi di orang menyuankan ke Gusti teh, menyuankan panas berkah we gitu deh. Sararian jika di luar negeri mah mending agak lole. Tadi Dewi dapat informasinya di Kompas, tapi jadi ngelengit

Rada-rada nyebrang informasinya ke luar negeri, jadi gelombang panas di Eropa akibat dari perubahan iklim ya. Jadi WHO mengatakan bahwa gelombang panas di Eropa menyebabkan lebih dari 1.300 kematian di Eropa, di Jerman, di Ceko begitu ya. Di Cekoslowakia begitu ya. Ini mencatat rekor suhu tertinggi sepanjang sejarah. Dewi akan coba infokan untuk Anda nanti kalau nyelesai. Dewi hanya menginfokan yang yang penting-pentingnya saja, yang barangkali perlu diketahui oleh kita semuanya begitu ya. Yang sudah ngawean nuhun Pak Queen Wilijeng siang hadir bun dari Tangerang yang cedem, alhamdulillah cedem. Di Ceko mah panas nah ya. Tukang AC jeung tukang kipas angin rudes di barelian. Apakah di sana cedem juga lagu nama eta we cenah boro-boro cedem panas nu aya Pak Queen eh. Di kita panas Pak Queen, jadi kita gak berani keluar sararian si porong rarai. Tapi ayat tirisan lagi pas angin apa dan disadakan begitu ya. Dipuirkan dan disadakan ya. Rejeng siang orang Tangerang noka cedeman ya. Lagunya ditunggu nanti Mama Mila di Cihuni, waalaikumsalam ya. Payong lagu buat Tati Repina bun ya. Ya nanti insyaallah begitu ya. Pak Al, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir sehat Ibu Teh, alhamdulillah. Sing sehat terus bun, beri loba duit keluarga sehat, beas loba balong laukan ya. Para nyehayam lega ya.

nangka keur teu usum teh ka botak sirah salaki teh nangka. Berasa rebe betah mependek Sri Nini-Nini yang istekabita mepene-mepene teh hari dangen Mang Amar siang bunda cantik siang juga Amar ganteng manco nih menut lagu derita tiada akhir Gasendra Haturnuhun ya nanti dicariin kalau ada diputer begitu ya. Semoga saja ada karena lagu-lagunya sebagian pada kemana ya ngararapung gitu lagu teh ya Amar ganteng. Bang Andri Dewo di Kirkon Bandung wilujeng siang. Waalaikumsalam. Selamat sore jelang siang. Wan iya ya tibalik atuh. Selamat siang jelang sore katanya. Di dia mah panas tapi anginnya nyelecep cenah mun ya. Alhamdulillah tiasa ngupingin nih ibu untuk karawas waktu tiasa mangkukna Sabtu tanya nangis Senin nih wainya. Hati-hati dengan waktu ya. Jadi mulai apa namanya kita bangun tidur sampai jam segini tuh mana asa tere gitu ta Mang Andri Dewonya. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak selawat begitu ya. Perasaan cepet gitu nya yang Senin ya wae perasaan ngawari teh Kamis. Sehat-sehat kau kasadayana khusus kau Yubun sehat terus amin ya. Doyang sama buat Kang Andri Dewo pekerjaannya lancar rezekinya juga lancar lagunya Luka Hati Luka Diri adalah hatur nohon ya. Karena sikapmu nanti dicariin ya lagu itu teh Luka Hati Luka Diri teda kemarin juga dari Muhlin Muhsin Alatas tapi nanti dicari ya. Semoga lancar Kang Andri Dewo di Kirkon ya. Ada Mama Jia, waalaikumsalam siang. Moga selalu diberikan kesehatan. Laguna satu nama tetap di hati Adela. Salam para jai tercisati gaskeun. Makasih Bunda, makasih juga Mama Jia ya. Ada Mama Sarah, amin Bunda. Moga kita sehat selalu. Panas poduh nyomput bun jane. Nih Mama Sarah yang di mana nih Mama Sarah ya? Karena ada teman lama kita juga namanya Mama Sarah. Namian alamatan Mama Sarah begitu ya. Lujeng siang ya. Jadi semoga doanya terkabul ya mah ya. Kamu request lagu tanpa hubungan. Tanpa hubungan dari siapa ini? Pi, di mana Pi? Ya, lagi streamingan, ya. Tanpa hubungannya dari siapa? Tolong diperjelas lagi ya. Repal, waalaikumsalam. Ibu gening nu siaran nanas ngawe atis. Malam-malam dingin temanku. Ajak we gelut jeung repalnya. Jeng siang Repa, emang jadwalnya Dewi hari Senin sore. Sore Repa, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sore bun, sore hadir lagi ngabsen setia mendengarkan. Apa kabar, umun teh sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu dimudahkan rezeki berkah barokah. Amin. Salam untuk yang lagi mendengarkan saja. Waalaikumsalam. Spesial Ubun semangat tugas aja lagu mang iringan nu ngadukung kamu juga Mama Talia lagu tong hiji-hiji nya. Ngajajar hiji-hiji. Adin, oh iya, yeah, usum halo dok ya, apa banget gara romelnya nih. Saat orang masih pacar. Lain wujur romelnya, keren banget nih. Usum halo dok ya, apa banget gara romelnya, bu, naik balong, sararaat. Mualilah di usum neangan sawah, garing nubarilah, yoi, gila.

rotel loh, ya. Janganlah, jangan begitu, itu namanya gila begitu, ya. Selamat siang Kang Adin Uye, nuhun. Iya, sekarang lagi musim kemarau. Apanan? Apanan pun apanan begitu. Ih, tidak kepaya lah kutunya kunaonnya. Paya pun kudu dipayahan. Penarik muterelan apa-apa hakuin. Ngeesekun mental aku ta.

Bapak Kuin yang akan lagunya sudah diputarkan untuk Anda. Semoga puas. Puas putar sorangan. Yang sudah request lagu buta, Dewi hadirkan dulu.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek.
2: Ayo nama saloba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
4: Sudah pukul 14.46, saya sekarang yang baru gabung dan mengaturkan terima kasih. Selamat siang jelang sore yang sudah dari tadi hatur nuhun. Naon bedana gitu. Amar ganteng lagu teteu aya nya. Naon bun amar ganteng laguna teu aya.

Dicari teh nggak masuk dina kumpulan lagu teh. Jadi ini mah harus nyari teh hiji-hiji gitu kan si aku pun.

Bata oya hai nama oya ana yang kewe lagu nama subuh. Subuh pun subuh liur oce neng anane. Mama Mila di Cihuni yang akan lagu naik. Pak alhamdulillah sehat bun kermaju karena bubuahan dan yang nama. Tah mending sehat kene dahar buah ya. Daripada bala-bala buah ya. Anu di etakun ne, anu di potokun ne lain bala-bala. Ngemilela bun paduli BBM mah dolar naik oknum korupsi korupsi nu penting wah ngeunah hirup ngeunah nyana ngeunah sare teu loba kasieun nu penting ulah nyarane kana kasusah meh awet ngoras. Doneng kitu atuh paanye bala-bala dicengekan jadi hayang goreng itu nama goreng naon goreng sambal nama mung. Yang goreng bala-bala nama. Ini garing curiga kriuk-kriuk. Ini gitu lah. Tong kudu jero teuing mikirna nama liur. Ningali tadi di na Facebook mus-mus ditewak ayeuna jelema. senyum pak cek wartawan numaroto boro-boro hayang seri mara tes testing. Juga kasus nanah.

Это нет, на мама и бук обитаем. Ngaco lo maruk tedoraka ya. Bang Amar kalau mau diganti lagunya ganti ya. Aya Nabila Wilijeng siang. Waalaikumsalam. Mohon waktu teh teu karaos aya nama anyar kene rupa teh pikalucuan aya na rada kurang lucu. Maksudna maju ka kolot aya Nabila. Cinta dan air mata nanti ditunggu ya. Tapi mesti ngajajar dulu yang minta lagu duluan. Begitu ayah Nabila ya. Ibu siaran teh sapoe Senin eng. Emang ayahnya Senin. Emang naon poe naon ayahnya didinya. Di Cibatu poe naon ayahnya di Cibatu. Alah si bu nang selami teh gabung nu POT cikuku lu budak. Teh nye. Nah, kemana kan kacamata nama Mama Sarah? Mama Sarah tadi kacamata entenya tadi malah di kacamata kuda. Iya, biasanya suka pakai kacamata pada yang salah begitu ya. Jadi teman abadi. Iya, lejeng siang kemana wungkul atuh ih. Batur mangariung engkau mah sudah lama tidak gabung begitu ya. Sehat-sehat Mama Sarah ya. Anopi selaguna pun ada ningalina postingan Erpan mah Jepang kalah banjir jeng badai ada di Indonesia panas. Di Jepang itu 6,4 gempa nete. Tulu aya badai, badai naon ngarana teh cek Erpan teh poho deui. Erpan ngebendongan teh. Arek mau susuin di laundry cina kumama wani itu cina hujan. Sararian semua kuat di urangannya asa kumaha gitu nye.

pokoknya di orang asa keung we asa power we gitu apa kuinnya asa mau kuat we lamun aya di orang gitu. Dewi tuh terlalu banyak menonton yang nu kitu meureunannya. Nontonan we Venezuela kemarin. Terus ayeuna ngirim rentetan ini apa lingkaran lingkaran gunung api, bukan gunung api, itu cincin api gitu. Nah ya Indonesiaan. Hirup terima kasih Enki. Ya Allah ya Robane. Lagi mau muka-muka informasi nuk itu, tapi desa kayang apanya. Oke, selamat siang Pak Queen, lagunya udah ya. Ada Nuri, waalaikumsalam Bun, sore-sore moga sehat selalu, panjang umur, amin. Doa yang sama buat Uri ya. Bun Uri mah nuju ngajahit ceritana teh, kunon asa nyeri tumit teh, didampakeun teh, pas ditinggali teh, barulah pecah, pecah belah cenah. Romehen gitu. Eta ningra romehen sakitu pada malah ngejahit gitu. Biasanya yang romehen itu nusok kasawa. Nah ngejahit romehen pada musim kemarau ya tanya sakitu adalah konen tebun tirame. Beri-beri jeng siang ya. Dewi itu jarang di handbody begitu. Ya males sama kalau di handbody ya. Jadi kelihatan si kulitnya terada garing gitu. Ditambah-tambah ya nama eta buah kemarau jadi tambah garing. Wah ini kalah jadi pareot begitu. Beli di online handbody ya nama tibalik. Betul handbody teh berang saya mati peting. Bongana berang hewa cacayan. Teka ciri khas ya nyarek sari tadi handbody. Hewa tira rombehen. Kok lengan na rombehen nih. Na rombehen ada suku nuri. Barulah pecah belah. Lo mau juga tukang para badan. Sehat-sehat Uri ya. Teh Neneng di Kujang, waalaikumsalam. Tau Ismanco pun nuju kirang sehat. Eleh kunaon kunaon Teh Neneng. Enggak ada mang. Ula lami-lami ting secara pantai damang itu enak apa pahit anggur pahit daging ayam pahit ikar gering teh nih. Ikar gering segala diasong-asong ikar cager disumput-sumput tibalik diurang. Ame aramis sing enga ada mangnya. Lamun misana apa rada amis hasim tata tegas cager gitu. Lamun masih kena pahit berarti gering. Tanpa terawali wewe para rait nambihan. Terus damang teh nining di Kujang ya. Teh Ucu Jagiter, waalaikumsalam sore Ubun, sore Teh Ucu Damang hadir, terima kasih lagu dukung aja, salam untuk semua penda di Sukapura, waalaikumsalam spesial Ubunnya Liranon, Teh Ucu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, moga sehat bahagia sekeluarga, hatur non Ubun sami-sami, doa yang sama untuk Teh Ucu Jagiter di Cipariuk, begitu ya. Kayaknya gitu di Cipariuk. Ah kumadinya wala. Kudingaran lemurna. Sudah lama tidak kesana ya Teh Ucu.

Kadin uye nya da usum malodo masok terjadi perpecahan antar suku. Suku nanaon, suku mante. Suku mate, suku mante itu lo, suku nanaon itu, suku cokor. Sore deh buat Adin, oi. Gentos kubuta karena cinta Mansur cenabu. Yang agawe kene Mang Amar. Tapi tina naon siap lah ya dipongkoinkan spesial buat Amar ganteng gitu. Adin uye mana teh ganteng tenyebut tenyebut bunda cantik ngan Amar nyebut bunda cantik teh ganti deh Amar ganteng ya. Adin uye kereng patut. Ada ceper, bu cantik, ngeratu pusing, milarian lagu, cik pang muter kencangan, tunggu lama lah, ngeratu pusing. Hanya iya mang ceper ganteng deh, wainya. Seru deh buat Anda, terima kasih ya. Nunggu giliran ya, karena yang lain juga belum keputer nih. WA-nya terus-terusan ada, gak datang begitu. Jadi ya harap tunggu rada lama-lama. Jangan tunggu lama.

sampai gelut-gelut ya Mang Amar ya. Ngobrol wae nyanyi. Di sawer juga nanti 2000-an. Makasih Weda di sawer 100.000. Terima kasih. Weda jeng 10.000 gitu. Selamat siang buat semuanya. Ini TWO masih kena banyak. Tapi mau asar nih eh. Asar saat sekarang pukul 15 lewat 15. Mau ayah memang amarnya. Puntennya. Senesim goreng pedegong.

0: Ya saudaraku, es luka hati luka diri udah ya. Batuk keluar ke. Atel tikoro luka kalodoan juga namanya. Kumaya tepanyar tetala lajo. Ya Allah, ya Robana, demi anda-anda begitu ya. Mama Mila dicuni nuhun pisan laguna bun. Iya sami-sami begitu ya. Ada Rido di Rancapari. Waalaikumsalam. Assalamualaikum bun, saya Rido Rancapari, nyunkan lagu nama Buk Janda. Salam kau ke bunda duluan. Oke kak, kanggo kasadayana sana. Mabuk Janda ya kene. Mama Sarah potong gagang nak nuju boke pada meser teri wabun ku incu direbut wae HP na itu danya. Kira meser day lengit ya ciri khas Mama Sarah dari kacamata ae. Ayah Nabila bego hoyong badai tapi badai biru itu Trisnawati sana. Badai mana itu di Jepang ya. Nunggu giliran deh nanti yang gak keburu. Ayo lagu ya belum kebaca nih ya. Dan ini yang di Kujang, amin atau nun bun. Ayah bun asa karaos ya tecena para rakyat mah. Oh asa kareras ari para rakyat mante. Oh gitunya kena tunuhonnya. Banyak minum ya, teh nining di Kujang minum air ini air putih ya. Bisi ada apa namanya? Enggak ada mangnya. Ujang goni nomblu nabi ke dama di warung. Ngiluan tarigu jeung gula roromeun. Nah, Dewi mah teu roromeun Wanya anda roromeun padahal anda enggak dicai begitu ya. Yang roromehan masuk ke yang dicai begitu. Ini hampelas bun kugari kugurinda halus tereh rata roromehan. Kalau beak itu kugurinda. Tapi dia memang roromehan gitu sih itu no roromehan. Ujang koni roromehan. Terus uri roromehan. Dia memang enggak. Biasa aja deh sim kuring. Sore Pak Queen dan Bagus Rijeng Santan, semoga sehat bareng keluarga, amin. Lagunya Egois, satu nuhun bun, satu acana. Oke, terima kasih Den, lagunya nunggu giliran nanti ya. Repa, Bu Cantik dukung lagu hujan bun di diaman, tapi basa peuting atau gerimis ya. Mau disebut cantik, mau sebut ganteng Repa. Iraha lagu negara panye amar itu non lagu naga tampi bun. Iya sami-sami ya. Kayaknya harus adan dulu deh wargi ya. Sudah hampir pukul 15.15. Nanti kita lanjut lagi begitu insyaallah. Ya lagunya yang belum keputar Dewi akan coba cari dan nanti insyaallah kita putar ya. Selamat menjalankan sholat asar. Semoga amal ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu wa taala.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu menyebarkan aib orang beriman, karena barang siapa yang menyebarkan aib orang mukmin, Allah pun akan menyebarkan aibnya. Dan barang siapa yang Allah bukakan aibnya, Allah akan mempermalukannya walaupun ia berada di dalam rumahnya sendiri.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang petingan nulung tuh, nata teh panon teh atuk setukeran ini jengkol, aing awas mah.
4: Lain panon wae di lain ke rematik ongko suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ye hiji itu, cik atuh mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
3: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung atama cek dungli gara kuat li, akan gara sok.
4: Atuh orang edit.
3: Ayo.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulahari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Ieu HP menang meuli ti Cermat Sel, Dep.
0: Naon, ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Sudah pukul 15:53, sekarang Dewi akan melanjutkan perjumpaan sore hari ini ya. Lagunya Hujan di Panas Terang-Terangan. Tersimpan di hatiku. Spesial buat Repa, selamat sore.

0: buatan bagus, lagunya baru bisa keputar. Karena Dewi yakin ada yang surat dulu begitu ya.
1: Harusnya tak begini.
0: Yang baru gabung sore hari ini, selamat sore. Miciu-ciu sudah siap lagi. WA-nya baru bisa dibaca begitu. Tadi Pameng mau azan, jadi Dewi cut dulu begitu ya. Selamat sore Mi Ciuci di Kujang. Selamat sore bundaku, sehat. Sehat ya bun, makasih. Kembali Mi Ciuci, Dewi sehat alhamdulillah samulihna. Moga Mi Ciuci juga sehat selalu di sana bersama Eyang Kakung begitu, Eyang Naon. Bersama Bapak Komandan wayatulahnya. Kang Andi Dewa aturnuhun, ibu luka mana, lukanya lirana. Mau gue meni gaji ke melodina. Kan teteh nyampekeun saya kuluneangan. Tidak ada di nalis komputer. Jadi begitulah kira-kira. Mama Jia masih setia. Mama Jia, terima kasih lagunya bunda. Saya selalu berkah barokah untuk bunda. Amin. Dan yang sama buat Mihzia ya. Ada Josta juga. Assalamualaikum bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru gabung ya. Orang lain sudah dari tadi ya. Selamat sore buat Josta.

Pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 terjadi gempa dahsyat di Venezuela ya. Jadi tim penyelamat ini berpacu dengan waktu untuk menemukan korban selamat dari reruntuhan akibat gempa dahsyat. Jumlah korban tewas hampir mencapai 1.430 dan harapan semakin menipis di 72 jam setelah gempa, di mana jutaan orang dikhawatirkan kekurangan sanitasi dan kebutuhan dasar lain saat penerbangan bantuan AMRIK pada pertama mendarat di Caracas, begitu ya. Puluhan ribu orang dilaporkan hilang ketika bangunan-bangunan runtuh di kota-kota negara yang sudah dilanda krisis ekonomi dan pergolakan politik, begitu ya. Sementara warga mulai putus asa mencari korban, ya. Korban selamat, maksudnya pencarian korban selamat menyaksikan upaya putus asa dari warga setempat untuk menyingkirkan puing-puing dari bangunan yang runtuh. Para ahli mengatakan 72 jam pertama setelah bencana terjadi adalah jendela waktu yang sempit dan penting untuk menemukan korban selamat. Setelah itu pencarian menjadi upaya untuk menemukan jenazah, begitu. Sementara informasinya baru terbaru 28 Juni atau hari kemarin ya. Jadi sampai saat sekarang masih dicari reruntuhan orang-orang, mencari orang-orang di reruntuhan bangunan, begitu ya. Jadi situasinya sangat kacau, panas, tidak terorganisir. Ini dikatakan petugas pemadam kebakaran asal Australia yang melakukan perjalanan sendirian ke La Guaira dari Miami untuk membantu, yang dikutip dari AFP, begitu. Kepala Bantuan PBB Tom Pletcher menuturkan jumlah korban tewas bisa terus melonjak dan bisa saja bertambah, bahwa lebih dari 50 ribu orang hilang. Ya. Sementara ada rasa gembira yang ada di pesisir La Guaira, di mana wilayah yang paling parah terkena dampak, ketika warga setempat berhasil menarik seorang bayi hidup-hidup dari reruntuhan sekitar 32 jam setelah gempa. Ya. Ini adalah mukjizat karena bayi itu belum punya dosa, belum punya belum bersih, begitu ya, sehingga selamat, begitu. Jadi dalam sebuah video di media sosial, seorang pria berlinang air mata sambil menggendong bayi tersebut. Badan Imigrasi PBB telah memeriksa data populasi dan kerusakan yang tersedia dan telah menentukan bahwa hingga 6,76 juta orang dapat terdampak, begitu ya. Sementara Ketua Majelis Nasional George Rodriguez melaporkan 1.430 orang tewas dan 3.238 orang terluka. Sementara PBB memperkirakan kerugian fisik mencapai 6,7 miliar dolar Amerika atau setara dengan 6% dari PDB Venezuela. Sampai sekarang hal ini masih terus dilakukan atau dikerjakan, begitu ya, dalam pencarian korban yang tertimpa reruntuhan. Sementara rakyat Venezuela ini sangat marah kepada pemerintah ya. Di mana kejadian Jessica Mendoza ini terpaksa mengantar putrinya sendiri ke kamar mayat di Caracas setelah Yasmin Rodriguez 25 tahun dan suaminya tidak bisa selamat dari reruntuhan rumah mereka di La Guaira, begitu. Jadi keluarganya akan dikremasi tanpa upacara penghormatan terakhir karena pembusukan tubuh mereka yang berlangsung secara cepat. Kenapa harus dibakar, dikubur, begitu ya? Pemerintah telah membatasi akses ke negara bagian La Guaira, mengarahkan militer ke daerah tersebut dan mewajibkan para sukarelawan untuk mendapatkan izin masuk yang aman, begitu. Kemarahan di antara mereka meningkat saat menunggu kereta masuk di luar gedung konser di ibu kota, begitu ya.
Dari kompas.com mengenai informasi Venezuela, Dewi sampaikan untuk Anda. Ada begitu banyak korban yang tertimpa reruntuhan. Ada hampir 1.400 sekian ya. Kita sangat prihatin dengan gempa yang kedua secara berturut-turut dengan waktu yang tempo waktu yang tidak terlalu lama, hanya beberapa detik. 7,3, 7,2 yang kemudian beberapa detik kemudian menyusul 7,5. Dan ini menurut ahli gempa dikatakan bahwa gempa tersebut bisa membuat kerusakan dan banyak kematian. Dan pada akhirnya memang seperti itu. Begitu ya. Itulah dari kompas.com, Dewi kutip informasi terbaru mengenai gempa yang terjadi di Venezuela ya. Manisarareun karareueung wargi keungbun keung keung sarareun ya Jasta ya Bunda itu non lagi nyimak radio Sukapura habis asar. Terima kasih, salam buat keluarga, semoga tetap sehat. Mama Topan sore Ambu, sore Mama Topan lagunya gelas retak. Kunaon gelas retak Mama Topan eh. Halo Teteh Sia, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Bunda cantik. Sore Sia cantik, hadir di sore ini buat menyapa Bunda, terima kasih. Salam buat semuanya aja, spesial buat Bubun aja. Kasih aku semangat Bun, badan lagi gak enak banget. Hah? Kenapa sakit? Aduh. Tapi pekerjaan harus beres besok, tersiksa pokoknya. Ya Allah, ya Rabbana kumaha weh.

0: Ada yang minta lagunya jangan tunggu lama-lama tapi kalah lama nyetan diputar-putar dan nunggu giliran atanya. Siapa itu ya, masih denger gak sih ya? Masalahnya baru Dewi akan putar setelah lagunya Rindu Tapi Malu. Ternyata jangan tunggu lama-lamanya, ya baru akan diputar begitu ya.
1: Mengapa tak mencoba?
0: Mang Ceper masih setia tidak, Mang Ceper? Lagunya Candi Puter ya.

Ada beberapa lagu yang memang Dewi cari tapi susah begitu ya. Kok gak ada, ini gak ada, kemana? Tuka teh ting ah lian ayah wenye. Mama Topan kalau mau lagu diputar tunggu giliran aja.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni Jabar.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang bro, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Bun, mata kahayana marek ngambil wudu rek tahajud abi mangga deketkeun diri. Tahajudna di mana-mana ge jam 3 setengah 4 linoya heki. Karareung sararieun wae teh. Ge jam 3 Januari ulah wae kieu mamah Talita yeuna maju ka magrib. Emang di kamari jauh kitu nya kalau teh mangga kararek mendekatkan diri. Selamat sore Bu Asia, cepat sembuh ya. Tapi kerjaan harus beres besok, tersiksa amat. Sementara badan tidak enak, katanya begitu ya. Cepat sembuh, begitu semangat. Jangan sampai loyo, tanu bapak kuin loyo. Pokoknya disemangat-semangatin aja. Makan obat, tidur yang cukup, makan banyak, minum air putih yang banyak juga ya. Sakit apapun kalau minum air putih banyak, insya Allah gak resak. Karena kita gak biasa minum air putih, minumnya cinte, teh manis, begitu ya. Sing neras damang teteh sia ya. Josta, doa yang sama buat Bunda, amin ya Allah. Salam buat wargi Sukapura semuanya. Dewi wakili, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, makasih Josta, salam juga buat istrimu. Eh, Mama Fatir, waalaikumsalam sore. Bagaimana kabarnya, Bun? Dewi sehat, alhamdulillah. Mama samulihna, eh. Lagunya ibu, salamnya kakak sadayana, waalaikumsalam spesial kakak ibu aku bun yang udah meninggalkan aku untuk selamanya bun, hatur nuhun. Bukannya dikirim lagu, kirim doa. Itu juga sudah yatim piatu lama banget ya, makanya habis sholat esok. Nah, doa ya Allah, tempatkan mereka di tempat yang terbaik bersama adikku, begitu adikku juga sudah maut, begitu ya. Makanya kalau ngaji kena ya mah pamer saeutik, sok dikirimkan buat yang masih sehat, yang sudah meninggal itu ya, spesialnya mah buat emak. Dah saya mah tidak manggil ibu, dah baheula mah emak jeung apa. Semoga saja mereka husnul khotimah ya, Ma Fatir ya. Amin. Eh, Pak Kuin masih aya Bun, abi geus nuju riweuh kudu malan wet nepi ka poho dahar. Kudu dahar bisi maot sianya. Lu kages dua kali, lu kages tilu kali. Cidai. Rin podar eta mah. Mayakeun batur dua kali geus tilu kali. Dewi itu kebiasaan makan sekali doang. Cuman beurangna teh kadang-kadang hayang mie ayam gitu nya. Yang sesuatu yang mengenyangkan. Jadi sok kadang-kadang lupa ya. Lupa makan sore, lupa makan malam, tapi geus lapar-lapar teh enggak karang ngorotak. Jadi tidak lebih dari dua kali, tapi kebanyakannya cuma sekali. Karena itu jajanan usah beungkul. Jadi mengenyangkan Pak Kuin. Dan bagus lagunya sudah ya, Angin Lesti. Naon nganggo tes-tesan. Ini mic-nya agak keganjel. Tuh, jadi kalau misalnya agak kurang pas di hati suka tes-tes-testing begitu. Kepo dan bagus nah. Was-was teh lain bun. Iya apa manis sinetron naonnya Mang Adin Uye. Saya tambah ngetren, masih ngetren sekarang.

Gue sudah lama jarang nonton TV ya. Paling nonton TV kalau ada info Iran Amerika begitu. Karena Dewi adalah pro Iran, jadi sok ngadoakeun jang Iran we gitu. Nah, tahu nih sinetron-sinetron tidak terlalu suka. Tuh nah, kok tengah larti saya. Mama patirnya piroku atau bun dikirim lagunya, kirimna Al-Fatihah itu nya surat Yasin begitu. Kamu dikirim lagu Mama Patir Nggak ada istrinya bun, aduh jadi curhat ke bun lama menduda. Har, ya kemana istrimu? Galak merenannya. Di sini ada Duda nih. Anda merasa jadi janda nih, ada Kang Josta Duda. Itu siapa yang difoto di pinggir? Yang difoto di pinggir apa itu? Kenapa harus menjanda, menduda? Kenapa juga harus menjanda begitu ya? Suatu perceraian itu dibolehkan dalam agama tapi dibenci Allah begitu. Ai saya mah sakumaha perihna ge ah moarek dipiceunkeun we sabetahna. Wakwaw eta mah nya wakwaw mang wakwaw ya. Mang wakwaw adin oh ya aya keneh di sinetron-sinetron deui jarang nonton Dulu mah ngeteran ya Kang ya. Nuhun laguna bun katambi pisan. Ya sami-sami. Dan bagus. Itu foto bersama anakku bunda. Oh anaknya. Iya. Ayolah menikah lagi. Kalau kawin barangkali ini ya. Jadi kalau menikah itu beda. Menikah dengan kawin itu beda.

Jadi kalau menikah itu ikatan akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan negara, sementara kawin itu adalah pembentukan keluarga dengan lawan jenis, bisa bersuami, beristri, atau melakukan hubungan biologis begitu. Jadi entong kawin, kudu nikah, Kangnya. Kumpul ke body, neng kumpul morning. Janganlah, dunia udah tua ya, di mana-mana geus gempa, di mana-mana geus hayo wae longsor, banjir, sarareun, angin puting beliung di Jepang tuh eh. Si Erpa nesein keluar rek mau bawa cucian nih. Kawin nikah mah pakai surat, kawinnya pakai urat cenawe. Duh, sampai buka Google. Perbedaan kawin dan nikah hati kebuka Google ya. Jadi bisa saja kawin mah merupakan adalah apa tadi namanya biologis-biologisan gitu pokoknya. Lakukan hubungan biologis beda dengan nikah . Jadi benar kata Bapak Queen, nikah mah pake surat, kawin mah pake urat . Betul sangat bunda, menikah sama kawin beda . Dia cuma pengen tahu perbedaannya di mana gitu. Tapi setelah dibuka Google ya, dia jadi lebih hafal. Bukan lebih hafal, lebih paham gitu. Tadi kan kurang paham, kawin wae ayam teh. Kawin wae ucing tehnya. Nah gitu juga nanti ya. Selamat sore buat Anda, semoga mendapatkan jodoh yang solehah.

Informasi terakhir terkait panas di luar negeri, wargi. Jadi ini beritanya hari ini tanggal 29 Juni jam 15:30. Jam berapa ini? 14:51, berarti jam 4 barusan. Ada 10 orang tewas akibat kecelakaan saat berenang di Jerman selama akhir pekan. Jadi mereka merupakan bagian dari orang-orang yang pergi ke danau dan sungai untuk menunjukkan diri di tengah gelombang panas ekstrim yang menerpa Eropa. Menurut keterangan polisi, seorang pria berusia 27 tahun tenggelam di sungai Neckar dekat Helbeger pada hari Sabtu tanggal 27, begitu ya. Kemudian seorang pria berusia 30 tahun juga meninggal di danau di tempat berenang, sebagaimana dilansir dari Antara pada hari Senin. Selain itu, dua pria meninggal di perairan berbeda di Berlin, dilaporkan kantor berita Jerman. Seorang anak berusia 6 tahun meninggal di kawasan Herner, ya, di kanal Rhine Herne, Rarese-nya. Polisi juga menemukan jenazah di kawasan Hesse, yaitu seorang pria berusia 40 tahun di danau, begitu, nggak usah disebutin danaunya, agak susah macanya ya. Kemudian pada hari Jumat kemarin, seorang pria berusia 45 tahun ditarik dari air oleh pengunjung ya, namun nyawanya tidak tertolong, yang kemudian meninggal di rumah sakit. Itulah laporan-laporan gelombang panas yang terjadi di luar negeri sana, wargi. Sementara gelombang panas ini mencapai 40 derajat Celcius ya. Ada dua balita tewas juga di dalam mobil. Sampai-sampai katanya Dewi tadi sekilas baca juga bahwa jalan-jalan yang terbuat dari aspal melepuh begitu ya. Jadi menakutkan, jadi kita harus banyak-banyak bersyukur ya. Karena di sini kalaupun panas tidak seperti halnya di luar negeri, begitu. Kalau mereka panasnya minta ampun sarariannya. Sampai-sampai banyak yang meninggal di beberapa negara, dijumlahkan sampai 1.300.000 ya. Dan ini akibat gelombang panas yang terjadi di negara-negara maju begitu. Dari Josta, salam buat Api Acuy. Api, ngabandungan tuh. Aku mau ya tuh, di situ ngabandungan. Kuma pamit ngabandungan bareng ku saya kudu diinci ke ditunya.

Dewi wakili aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Sudah ya, lagunya sudah pada keputar. Kalau tidak, mohonkan maaf. Tapi perasaan dia udah pas banget tadi muter lagu-lagu yang Anda request. Khawatir bahwa lagu yang di request itu masih ditunggu. Jadi nya daripada dorakanya wayahana we loba lagu daripada baceo wargi ya. Sepertinya ada dua nomor terakhir yang akan mengakhiri perjumpaan Dewi dengan wargi semuanya hari ini. Besok siang insya Allah semoga masih dipertemukan ya Allah. Sehat semuanya, panjang umur semuanya, berkah usia begitu ya. Rezekinya juga berkah, begitu usianya berkah. Dan jangan lupa selalu bahagia. Dewi pamit dulu, sampai jumpa. Assalamualaikum.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

acana tuh kadang ngomong cross kupingnya cangan sama agung juga tapi juga segede nanah juga segede tunggu murunan gitu tapi segede bangbung juga namun kalau ngomong cross kup mah kan gitunya ya Allah Rabbi Karim itu Haji itu mana sih temi dan muncul ojo ya assalamualaikum waalaikumsalam Ustad Ulan sok ayah diantawisna mah jalmi carios keunun. Iya, ada memang gitulah. Keuna dari jalmi mah nu hade dicarioskeun. Nu awon dicarioskeun itu. Nu teras deui anjeunna sok atoh ameh ngorotan dosa. Sareng pami dicarioskeun mah dosa henteu. Dosa teu anjeunna nu ngadamel carioskeuneun tah pedah mani atoh kitu. kan aya peribahasa kan kieu ceuk teteh nya halo Cigaru eta teh kita jangan berbuat buruk sangka terhadap orang lain dan orang lain pun juga jangan membuat buruk sangka kita kepadanya begitunya leres teh itu kita jangan berbuat buruk sangka kepada orang lain teteh. Halo. Dan juga kita jangan jangan membuat buruk sangka orang lain kepada kita gitu eta. Oh kitunya. Ulah piomongeun we intina mun gitu. Ulah ngadamel piomongeun batur da susah geun kitunya. Cek simkuna teh. Talamun nyarioskeun saena mah henteu dosa. Ngan upami nyarioskeun kaawonanana mah kaya-kaya urang teh nyomotan nyanakan metikan kaawonanana dialihkeun ka urang teteh. Dialihkeun ka urang eta teh kaawonan batur teh kitu matak hindari ceuk nemeta geuningannya ngarah cerah hate ngarah cerah ruh urang teh hindari omongan-omongan anu teu pantes hindari omongan-omongan ngobrol-ngobrol anu teu naon anu teu pantes heureuy-heureuy anu teu pantes kitu timbulkeun kadang-kadang tina heureuy jadi paraseya kitu nyawanya. Tuh, kitu leres. Aduh, hijidah umi ya umi. Aduh, kumaha damang umi. Kumaha pami jalmi teh ngartos tapi sok ngabohong. Da, kitu, eta mah jalmi mah kana kitu. Ya, pinter sanes ngartos umi. Sanes ngartos pinter. Gitu, jalmi pinter, itu teh gitu. Dia suka bohong, udah. Gitu, geningan. Sifat jalmi emangnya, udah kapan cek simpuring itu teh adek, tak si Walhan. Kan si Walhan, si Dasim, kan gitu. Jadi, itu nunggak godana teh, gitu. Sina ngabarohong, sina naon gitu, kan gitunya. Sina munafik, sina tebetahuna pangaosan, sina ngalawan kasalaki, kan gitu. Tak gitu, nyawanya asa gitu, wehnya. Walau misawab. Mugi-mugi patarosan ti ucu, ti waji ya. Singa jantan wasilah manfaat. Husuna kang jisim kuring una kang wargi sadayana. Anu saya maha kekati Allah. Anu lepat namah tina ustu tina kabodohan sim kuring. Haput tenuk asuhun. Bilahi taupik walayawalum maafik. Ilaku amit torik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Miarę nas. Miarę nas. 98.9 Sukabura FM.

Kapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI. Radio Sukapura.

0: kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apple. FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia Radio Sukabura dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini bersama saya Ali Zainal, wargi setia di kesempatan hari Selasa pagi ya, tanggal 30 penghujung bulan ini berarti ya. 30 Juni 2026 karena bulan ini kita sampai dengan tanggal 30 ya. Besok memasuki bulan Juli. Jumpa lagi kita pagi hari ini alhamdulillah hirobil alamin wargi setia. Di kesempatan yang sangat baik ini kita bisa bertemu lagi lewat udara, lewat saluran kesayangan kita semuanya saban pagi hari di 98,9 FM Radio Sukabura. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang sudah stay tune. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang sudah terbangun di pagi hari ini, yang sudah siap-siap untuk beraktivitas di pagi hari. Menyambut hari Selasa 30 Juni 2026 ini dengan penuh keceriaan. Dengan semangat yang full ya. Siapa? Walaupun cuacanya seperti yang kita rasakan bersama bahwa pagi hari ini sangat-sangat dingin. 21 derajat ini kalau di aplikasi handphone ya. Termasuk juga di Google juga sama. Tercatat suhu pagi hari ini berada di kisaran 21 derajat Celcius. Sejak tadi malam, suhu dingin menerpa kita semuanya. Narikan, iya mah musim halodo, kemarau. Ya. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Anda semuanya, semangat kita semuanya untuk tetap menjalani hari Selasa ini di tanggal 30 akhir bulan ya. Untuk tetap menjalani aktivitas kita sehari-hari. Walaupun cuacanya dingin, tapi semuanya tetap semangat ya. Jadi yang menantikan hujan ini sepertinya harus tertunda dulu. Nggak kalah nirisan gini-gini. Biasa kalau dingin gini, tesok panjang. Fenomena bediding ya. Suhu dingin saat musim kemarau terjadi biasanya pada periode Juli sampai dengan September. Kata BMKG, suhu dingin ketika musim kemarau di wilayah selatan terutama ya merupakan hal yang biasa terjadi. Kerap terjadi setiap musim kemarau yaitu sekitar periode Juli sampai dengan September. Saya hanya tidak bisa membayangkan cuaca seperti ini ketika berada di wilayah yang ada di dataran tinggi ya. Di Bandung, di Lembang, yang paling dekat di Garut lah ya biasanya. Wah, tiris namol kabaya. Apalagi berada di wilayah dataran tinggi Dieng misalkan ya. Rekumah ya tiris nah. Tentang masa depan, aku pun bingung tak punya tempat. Lagu cinta untuk lahir dunia. Gitu ya, jadi cuaca dingin memang. Saat ini Nona. Ya. Pagi-pagi ini udah nganter paket nih. Semangat tuh tukang paketnya udah berkeliaran ya. Kurir paket udah berkeliaran nganterin paket ya. Non A. Selamat di jalan. Sampai mana tadi ya? Ya intinya lah, mudah-mudahan semuanya semangat ya. Walaupun cuacanya dingin.
Jarang-jarang siaran pagi ini pakai jaket ini, aduh. Saking dinginnya cuaca. Ya, biar hangat ya. Jadi lagu-lagunya mudah-mudahan yang bikin kita hangat di pagi hari, yang bikin semangat di pagi hari ya. Kopi helai, Maya, aduh. Selamat pagi buat semuanya.

0: 98,9 Sukabura FM.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara ka para wargi sadaya.

0: kawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala aya.
1: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh, netate panon teh atuk setukeran jengjengkol, aing awas mah.
2: Lain panon wain, aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ye hiji itu, aing teh cik atuh baneh teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
1: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi. Geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.
4: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

98,9 FM Wargi Setia. Oh, jam 7 ini ya. Jam 7 ternyata ya. Selamat pagi buat semuanya. Oma Ai Cipoke, selamat pagi. Pagi 0583, semangat hari ini walaupun cuacanya dingin. Pagi Ten ini hujan, assalamualaikum. Halo, selamat pagi yang dingin. Waalaikumsalam Ten ini, selamat pagi. Semangat Ten ini. Santi Cimuncang, assalamualaikum, selamat pagi, waalaikumsalam. Hadir Wilajeng Enji. Rohi pagi ah, ada Jerman ku Paraguay itu bisa pepenalti yang Jerman, waduh padahal kiperna